0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Che kipatanesik. Areta che kakahri ir, kakamu bi cherech konohele eyawabib, shokohele winak che chapomru mari itzel ushlapal. Konohele siwan tinamit e kokok tu chiriha. Kiyokunak se balak eyawabib winak e kiyokyak ubi se balak eitzel. Mankuyata bech kechri eitzel, chekech awikru man cheketam uwachri are. Aretak che kapakak ulok riwshekak, kualahik, kielubik ekbe pahunt nalik ulew, chilak chawruk di Dios. Risimong ere erachil kakitanbek ubi ri are. Aretak che kakirako kakibik chech.
2: Konohel riwinak kat kitsukuk.
1: Ri are kubik chikech.
3: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik, aret shakuhe kintihonik chech ritsik chila. Sharumal kuwaweri in petina kulok.
1: Kape paranohe de Galilea, ketihonik chrech ritzih, patakri ukolpal chapal, ekiukyahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kekei utsumal, kaperuk riare kutat op chrech, kushulich uwach ekubih chrech.
4: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush chrech, riare kulik liukab. Kuchipu ukok katekuri kubih charech.
3: Kinwah, chatkuna tahok.
1: Katekuri, saschanim chachochchik kriutumal ekukuntahik. Kuchachubiri are, ekukatu wach, arech mankubih taweri kubih charech.
3: Mankota hunzih kabih, arech hatkut ekakutu abib chuwach richuchkahau. Haasuhah ritabaltokop rumal rech che atuschik. Hachash takan ri Moises, arech hun ilabal chikiwach.
1: Eko triare, aretak chi shelupik, si balakru kikotemal, kok chubishik we hasachri. Shakhekuri ri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
5: Marcos capítulo 2. Aretak chi kok chi hamul, parika farnaum, etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik, katekuri shokohe makota chik kolipan chugwach si uchiha, riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chugwach hun chi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekihapachiha. Makakawintak kiopan ruk riare. Rumal re che ko se balahuinak, kikipakapa puwiri usotali ha, hawichi ko wiri are, kipan juntek, katekuri kikasang richat, hawi koyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih cherech ri kaminak ubakilachi.
3: Wal kual, ksachitah ri amak.
1: Eti yulchla enikah akse panel che kikichomak pakanima.
6: Hasteche viachiri kubih we tsihri, tahin kubih itzel tsih yok abal rechri Dios. Hachink kowinik kusachri makah, shakshuwiri Dios.
1: Sastanim ri Jesus kunari hastak chikichomah parikanima, katekuri kubih chikech.
3: Hasche kichomah weri pariwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitahri amak, onchatwa lihok, chak ama ukokri achat, katekuri. Chatbinok, shahek uri arech kiwetamah, cheri ukohol riachik ori ukowinem, arech kusach rimakah, chuachuleu, kintakan chawech.
1: Kubih cherech rikaminak ubakil achi.
3: Chatwalihok, chak ama ubiri achat, kategori hat chori awachoch.
1: Kualahik riare, kategori chanim kukam ubiri uchat, ikiri unok chikiwach riwinak. Riwinak sash kikush kategori. Nim kikilwiri Dios kikipig. Mangkota hamul kilom hun hasache he haswiri. Kielchibu hamul chuchiri blow. Kategori konohir riwinak kaperuk riare. Riare kukutritsik chikiwach.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hel Riamak.
2: Katekuri, Rivinache Kochuri Mesharuk, Kikbir Pakechui.
3: Hachinku Waware, Chekusachkimak Rivinak.
2: Katekuri, Kubir Trech Rishok.
1: Areria koho balshat kolowik hat panimalah utzil.
2: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubiri utzalachzir rechri rahawi balri dios. Kkachilah ubiri ekablahuh. Shokuhe erehuntak ishokib che ekunamche itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari. Rikohom ubi Magdalena, areche sheelulok wukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak riarodes, risusana, enikachchik che kikia rekikuchuk chkech. Shaharekut, junsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepewolok ruk riare, paronoher rijetak tinamitulok, kubih pahunsi hobelil.
1: Ri ahti con el shelu biche utikikri iha. Arechi shuha pihriha. Nikach stak chuchiribe. Stak ale shik ere echikop ahuwakah shiktih bi kronohel. Nikach chik stak pubi abah. Shkeinakut. Katekut shaki harik. Rumal reche mank makmak tiktah. Nikach chik stak patak ish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikach chik. Stapa utzulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubih.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubih witziho belilri. Riare kubih.
1: Chiwechri ish shiapach obikri retambal ri rahayubalri dios. Kategut. Chkechri nikachchik shuwi patzihobelil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak. Tajin kiktor rehastak eman kikchoptak. Rihun tzihobelil kubih wehastakri. Ritikon areri utzihri dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih. Katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech man kekohon tachrechri dios eman kekoltaktak. Rieko puwiri abak. E areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Are takchi ishkito, kategori. Ri e areri man kota ura benak pakanima. Kekohonik shak kep o shibk ik. Kategori, pari uk ik ri itzel kebe u bik. Rishtzak parik ish e areri rishkitari tzih. Kategut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shaherik ut, Manke anartaj, manke kovirtaj. Rishtzak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiaje atak kiwach rumalcheri e are, kikiternebeh e manke kestahtaj. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kategori kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khas utayiki mano. Rumal rech ri ko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech shas ke amna ubik shokukheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalan kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibu kokruk, rumal reshche ekosi balak winak, ke ya ubi shik chrech.
4: Rianan eri awachalal eko waral, ekkah katkichabeh.
2: Katekuri eri are ekumiah.
1: Rinunan eri awachalal eareri eri kiktari utzihri dios ekikikaslemah.
2: Shbantak pahun ik, kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab, katekuri kubih chkech.
1: Chukash chakap chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak riare kok.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chashi vieja wipch quech, wene kat kisikiri at ejunam rihastak kikiachawech. Aretak chika man junima ejilahua im, areche asikiri emeba im, rietek mai, ri emoi. Utsa wechri at, rumalche manke kovinta riche uyaik, junjunam ukashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna ukashel chawech, aretak chikek astahulokri ejikom takwinak.
2: Aretak chiku bih wetsihri, junchkech riko parinimak ik kubih.
3: Utsrechri rikawana parirahawi palri Dios.
2: Ri are kubih chrech.
1: Junachiku man junimalahwa im rechsh ekal. Kateguri. Que usikir si balahuinak. Pari kahbal rech riwaim, que utaku vire eu pataninel arech kikbich kech riwinak, che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rehastak. Konohel chkihuhunal, chkimahi hutaik, sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubir, shinlok hunuleu, kategori rahaushik inwilana, sachanumak. Hunchik kubir, Shinlok hop huk ula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shink uliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalihri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech rirahau. Rirahau kpero yowal, kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal, hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulok ri emebaib, ri emoy, ri etakmai kubih ri ahpataninel ahaushel shmantahik ri atakanik kategori hamalna kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel khat patakribe pubi takritapia kategori che atakihu loq ki okik ri winak arech knohisah ri wachoch kimbih chivech che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwaim.
2: Si balak winak keberruk riare, keriri eare, katekuri kubik chkech.
1: Wekohunk pewuk riin, tekuri manshata kubik kulok eh riutat, riunan, riri shokil, rieral kuwal, rirachalal, shokuhe manshata kubik kulok eh ukaslemal riare, mankkowintari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripbal, katekuri mankpeta ulokwuk riin, mankkowintari kokik nutihoshel. Hachin chivech riish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilah rirahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa richak, kushi bih ribri, weku mahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketze beh huwech ri riare. Kategori kik bih ri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, la kohun ahawinel che kuban chokruhun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la huhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak owi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe, herikut, Shakhachin chivechri ishche man kuyata kanok ronohel riuhastak, man kukovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, khas katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on parimes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohel ri eahtok il puak eri ahmakib kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri efariseo ri eatzibanelab kewishwatik kikibih.
4: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik uleu, arech kbeche utsukushik ri hunche sachik, chik atena.

0: Kuriku lok aretak chi kuriko kuya ulok chori uteleb rukki kotemal aretak chi tsalih chorachoch ki umulih konoheli erachil shokoheri ukulha kategori kubichkech chiski kot bauk rumal recheri inshin riq rihun nuchich sachik kimbichiwech che shokoheri koni malakki kotemal chinachika rumal shahun ahmak chikukeshukush Chuach humuch belech lahuch e utstakwinach cheman rahav shikta kikkeshki kush. On hachin hunishok che kolahuch upwak drakma. Kategori wekusach hun cheman kutsichtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuchtach chik atena kuriko. Aretakchi kuriko ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubichkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri hunupuak che sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
1: Shokuhe kubih.
0: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubih chrechri utat. Tat, chay abma rinuhastak che wechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel rihastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel rihastak rech rumal, kpe hun wihal paweti nimitri, kumahi hura kik kash. Kbe che upatanashik hunachi chek opariti namitri, riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuk uhe tak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori man kota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwala hubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikak echawach riat. Kamikri man takalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in hun chkechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbe ubi rukri utat. Aretakchi nak ovi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kak, Echawachri at, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atziak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shriqitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubih chrech. Riachak shulik. Riatat chukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurich chinariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori. Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kinban hunimakih kuk ri ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastak awech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech ri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak che wech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok, riare sachinak, kategori shriqitahik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesús, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunche shukusba uwech chikxolri ekamenakib, rinimtak chuchkajawib, shukuje kikaj kikmsahri Lázaro. Shani rumal riare sibalaj e judío que ve ubik e que con chrechri Jesús. Para jun kichi apnok, riwinak chikikichiwik, chepe ulok para nimakich, que ketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kipu bi ukab tak pakai e que ve chukul shik riare, que krakakak kichi.
2: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok para ubiri a hausel. Eri rachavin el ri Israel.
1: Ri Jesús shurich hun alach burish, que tuye ichrich hachari tziptalik.
3: Mashibi chavib atral risyon, chavilampe ri rachavin el chepetinak, akaninak chrich hun alach ral hunatit burish.
1: Pabichun uchanim ri eutechoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi ichlashik ri Jesús pariuqich. Knatach chkech che wiri tiptalik puwiri are e arewa rishban chrech. Riwinak che korruk riare aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech kikban katochtih puwiri. Shokuhe rumal wiri riwinak kikulah riare rumal re chikitom chiriare opnom rihun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
4: Ri ish kiwiloche man kishchakantaj, kamikri, konohel ri winak are kiterneb emre are.
1: Ik ochila, ikhujun aj griego, chikepaki ulok arech kikikij ilaj ri Dios, para nimakij. Ri eare kirka ri alip, ri ajbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
5: Ajau. Ri uch kach kil ri Jesús.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
6: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari uqihil ri ukohol ri achi. Qasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko shtzak pari ulew eman kakamtah kakanah kan ri utukel. Katek ut. Wek kamik kuyasi balahu wachri, rihunche kulo oehri ukaslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachu leuri, kuk olnari, chrech rihunalik kaslemal. Wek ohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Wek ohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ihaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
7: Riin nuya om riukihilare, katekuri kinya china humur riukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri, kikbihche hun kakulha wiri, enikakche kikbih.
8: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesús kubih.
6: We hun chabal ri, manu humal tari inishpetik, shane i humal ri ish. U kamikri, arek ban katochtzih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantahik chuwachulew. Kategori, Aretak chikina anisashna ubiri inchu wachwe ulew, ke ink amna ubik konohel ribinak wuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbik chrech.
8: Riuk, ketan paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabik, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi,
1: Ri Jesús kubir chkech.
6: Shak atal chi uqih ri chak ochi

ke khalashik nari ri qakohonik ke khalashik nari chqech ux cheke qakoho cheriare shuwali sakhshas chikishol ri kamnaqib ri Jesus qakhawshel riare cheshkam rumal ri qmak ishkastakhwach ari chri ux uxuk taqwinaq. Romanos capítulo 5. Aretakchi riuj shqikam riqasukil rumal riqakhonik riuj nimla hutsil o koruk ri Dios rumal riqaushel Jesus Cristo riare shusipach qech riuj vejun sipanikri rumal riqakhonik riuj shukhkanak pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri Dios haskin bih shukuhe riuj nim qilwiqib parik ash rumal rech che qetam che parik ash kabantahwiri kochonik rikochonik kuyari hekadikalah kohonik eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal katekuri rumal ri eyebal mankupant kep kakush rumal rech cheri loko kepal ukush ri Dios shkehashik pari kanima rumal ri tiosh lach ushlabishel shashiyatak chkech aretakchi riuj mankot riqchuqap chishas pariq'ij chichikit'alek ri Cristo shkamek rumal toq'bisb'al kiwach riman esuk'taj ruk' k'ex krajnelo jun winaq kkamek rumal toq'bisaxek wach jun suk' winaq qenak'ut wenek'o jun krajnelo kkamek k'atek'ut k'utb'al rech che ri Dios kujulq'o q'ij aretakchi riuj uj ajmakib shkam ri Cristo rumal ut'obisaxek qwach uj rikamik ri nim ri qabantajik chuwach chinawe ri rumal che ri uj uj suk'chik ruk' ri ukik'el xajekuri kujk'oltaj nawa chuwach ri royowal we ri uj aretakchi uj k'ulel xuj utzirek ruk' ri Dios rumal ri ukamikal ri ukojol siblaj nim qabantajik chnak'uwa rumal che xujutzir ruk riare ri uj kujkolotaj na rumal ri uk'aslemal eman xuwit we ri xan nim qilwiqib pari Dios rumal riqajawxel Jesus Cristo che rumal rech riare kamik ri xujutzir ruk ri Dios rumal k'uwa we ri che rumal xa jun winaq rimakajxpe pari uwa chuleu e rumal rimakajxpe ri kamikal el rumal we ri rikamikal shpechkih konohel riwinak rumal rech che konohel shemakunik aretakchi mahak ori pishap shaskochi wiri makah pari uochuleo katekuri rimakah mankota kilaponok aretakchi mahak ohun pishap katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chiruk rimoises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare, che uachpal rihun, che rakawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari, chuwach weri, riusipanik ri Dios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, ri chagoh, mahetari ejejas, ri kuk amulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzih aritakchi, ko shahun makah kuyari, ri katbal tzih puwi. Ri uchak ri sipanek, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, ri sukil. We rumal ri umak shahun winak, shahawenik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchakoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuwachweri, rihachintak ki ahawinik na parikik.